lamjirang deng arjuik senang alamjir la bangke nampi namdu rangkang kapatheakena labang soputak kethan punjabang paniram timu.

cheng yang re yang bang jir nai amu mang pasim ahong yang bong oi mir marang bang a cheng yang re yang ke phang era cheng sang phang kor bang ve yan jir nai

0: Jumpo, ar via lang dudun et lo te. Dong lapen long lor kilia lang jumpo la son si lang kit he lapen long le kang sir jumpo. Kaprek along ta yan pon me. Ar via ki dudun tang alang barpi ki do katiki lapen piri ki chok hei hui apanta yan me. Lang anam kit han. Ar via ki dudun tang alang ki en ali ke lang ki me ki en anam pa jumpo. Mina chidor plup. Arvia lang ki dudun pen ningkring ning tia hut lang ki duri apanta cepa dorunji. Municipal apan ardi kepajum. Lang bung long lor alang ki litap panahok he pin pen arvia lang dudun lute municipal pen lang ki pi kiron kepacitang ardi jumpo. Akili ali lang ki mi arvi ki dudun tang alang ke ingtirjir. Municipal pen ki pi alang ke lang angki kapati apan doai kapang wui dukok tahai. Lang ke sana jakong ke pejum. Arwi alang dudun lote kaprek kipi apan lang ke san ke ap ajakong jumpo. Mena kacipador. Arwi alang ki dudun ke mena apan lang kaiki kacipador. Lapen municipal apan chuton joklot. Mir lapen han lang ke chor. Mir lapen hem han abiri lang ke chor apan arvia lang en miji. Arvia lang ki dudun akrong. Arvia lang ki dudun lapen ke pangpen akrong mate system lake. Number one, hem sarnung along ki dudun. Hem asarnung along arvia lang dudun pen tingki along ke pangpen. Number two, long le aklong along ke ting. Long le aklong lapen long le hut plang pen kepang pen adim kasilam along kepang pen. Number three, hybrid akrong. Hybrid lang ki du akrong lake hema sai nung pen ki du lapen long le aklong pen kepang pen la soni kepang wui pen kasilam akrong. Arvi alang ki ng asai. Number one, katiki. Arvi ki dudun tang alang hidi lapen rit katiki along en pon mi. Lason si municipal pen nang kipi chuton jok plot po lapen lang ki en jumpo. Number two, barpi kepadam. Arve ki dudun tang alang barpi kepadam apanta en mi. Lason si hem alang ki mi kon jok plot po. Number three, washing machine pen piri kecho. Ki dudun tang arve alang pen ta mena hem ki do washing machine pen piri chok imi. Number four, kikim lapen kirang along. Semen lapen poka hem boundary wall mate arpong kikim along ta arvia lang ki en akam wangji. Number five, hem kiven lapen kipang thir. Ki doa hem kiven lapen long hong aroy ki cham kipang thir along ta arvia lang en mi. Arvia lang kipang pen pen munidatum lapuan ali ki long ang bong pen sitami. Ajahak ason along ke men men en phit hinu laso akatora lake katora. Number one, kimisen alang kapaman. Arvi ki dudun tang alang kimisen alang kapaman ji aphan ke kapachit thing asai klem nang ji. Number two, kapasai. Arvi alang si lang kimia ting kapaman ji aphan kai kita pasai ilot nang ji. Number three, korot. Arvi alang ki duji aphan korot dam u. Wapit tami bang soa war sai ajir ki ding en long ji. Lahai akatora chini pen methang lapen organization ang bong. Chit han chi mum pon lute isi si ang deng deng pon pen papleng pon pen pachun pon unji. Lasi amud mat lake arvia lang ki du pen ke pang pen abang ke isi mesena sai lo. La soa long chatai kapalang bi long lor ave pin pen lang inghon thekpo. Kardo.
1: Lapuana pona latum lamji rang dengalong arve alang kapang pen mate ka betti labang so potha rangsina ti mungke thana lamji arjalong itanglo lamji rang dengke lapuan si kang toniklo lake akashbani dipu hindi lamar jan kali alun labang song dengal tum malam so pora philate arjalong po.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की।

lapuan apuan alu tu, alu sace noy kilun alun adong ik tanglo. Adun tu ison kenang sot kapacini alam te arjek ta. Non bosi ke ciklo ni pai ingkar ener ke bom kuru ani. Asama istera lo karbiang long, wes karbiang long lapen kedo ana distrik along ta. Polio dawai kitu ngajai mek deng poning lo. Lasi radet do ana tumta oso mahang thek det pen ningkan pho an arta au somarapan halabangso ani polio dawai kitung adim an kapali don ikji phan se pachini igla ningchi bik tha bosik ni phai inkoraner ke bhomkuru arni kenang sat kapachini alam theke lapani chalo puthot hindi lamar jan kali alun ang dengalong Onaradha porwal lapen pongkha chodha satum kilunalun arjuiksina. Alun alam thi piyar ka nagma hu. Totang thi arjuiksina labangso alun.

0: ang dengalong isu kisu lapen kachila nanangji labang soputha doctor mirmili teron pi lapen hudbang tracy rong pipi atumang bong chuchiput arjeksena
1: si ok pranajai me karjua tumhan ansetami kardom nang pajir iglo pini nilitum isu kosonsi kachirai kom nang jima po puthak chihu chiput pon jie phansi nilitum ladak bor ipon la so puthak Radio kar juarada tumapan kapachini jia phan pura karbiang longangbong inut dentist doctor mirmili teron pie phan sinili tum chophapon iglo lasi nonalang linili tum a microphone athengno nang ini tanglo tangte doctor aprang si akaswani difuahin pen nang liphan suri suriya kardom nang pajer iglo
2: kardom
1: tangte doctor aprang si disu ophan kacherai kom nang ji paputha nang liklardak pen thanpon igjima
2: aprang si chorolo nili phanlason mesenajai mek nangke pek ponapot lake a hok lo ilitum emi thangaso koson se kacherai kompon nangji ma pulote itum mathadami ilitum ke choki jun pensi laike sob depend ilitum ko pc ke choma ko pc ke

tok jer po pitu po ka study bi pon hasan enke non son education na hin na jongsi ektai scheme do sponsorship scheme pudo district child protection long hadi ladak along bank la son hen lo je jongsi apai ba apo vidalo la penke apai bange do tame thangthe tame jongsi apo do protangte hadi paralyzed jat son claimon edamon e son protangte la tom phan bang along to sponsorship phan bang apply long son la penyong se apai si nutwet apai ke inutwet lo ta somar tong kine do protangte hala tom tame apply long below 18 an ke apply long lo stame hada bang ka pang thek dam nai bang ke je yong si intang ring rang la chelang un yat un patang te la bang so sponsorship ba long lo sakuri do yat do patang te ha no se duk dat boy dat ka be bin no patang te ekta hir pu do human rights investigation report la so di ni tum bang dam po ako sir ta kuri po hata apo se hada sob kuri la po je